pronto blane blane blane no po jaga jaga ta pari fali kagele na mogote kwa mabro jele matumango nkadango maya kulanja ine sura balola